Okulitisa chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Enkudu saya magazi. Fetchin, the Munyakatunya Senya Fama.

0: Bayou Furium Siki, Nebium Senor, Radio Sapiencia.
1: Wewawo chenda mwenye katonyeza nyefama Radio Sapiencia, inkluzo ya magizi, insumuziki Nebium Senor. Edechi kazizi nusatu zimazo kuita kusawa masambu ogwamali ya kebi misana lero sande ya fe ya bili mwesatu mugude mwaka gwetutambulira mu gwekerezia omwaka a naye omwaka gwonno gwensi gwetubala mwaka bili abili mu makaga naye gwekerezia mwaka a kubekerezia tine myaka esatu akati nno tugenda mu kitambiro kya fe ekya misa misa eno ngeva ku lutikko erubaga olwaleero ekibadde ekyenjawulo mu lutikko e Lubaga yisaafu Lubaga Kampala Vicariate leero lwe waddeyo saafu waayo era ng'emukwasiza Ssaabasumba akiikiriddwa Monsinya John Wainand Katende ow'ekyoto tumumanyi bulungi nnyo awo nno ensimbi ezisoba kumpi mbukadde bisoba mbukadde bisatu mu kyenda bisatu nsanvu mwenda ndowooza zisobodde okubanga zisondebwa enteekateeka omukolo gukyagenda mu maaso naye ffe tugenda kubanga tukutuusaako ekitambiro kya misa nga enteekateeka bwebadde omutambizi nkugambye Monsinya John Wainand Katende nenga abasusuluti babaddewo abawere era bakyaliwo okuva mu pikariyeti yonna okutwalira awamu nga bonna abiwulira eyo mu maaso

tusabira abakristu bona abatufako tusengere abantu bacu bose badupfuyeho abakoze umurimo mwiza mu kubaka no gucungura ekereziya cyane cyane ababyeyi Imana ibakiruhuko cy'amahoro tujye kusaba